0: Pembland 127, 143.
1: Pembland 127, turn off the two.
0: Collins 127, 143.
2: On the air, Pembland 127.